0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Delapan FM.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seishan Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: 88 Mandalika FM, Radio Lombok.

Baiklah warga, masih terus menemani istirahat siang Anda. Untuk hari ini warga, kita lengkapi dulu satu informasi lainnya siang hari ini, update dari antaranews.com warga. Informasinya dari Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Vimando Ganinduto mendukung agar tradisi tahunan sedekah laut atau nyadran di Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah menjadi agenda nasional. Hal itu disampaikan Fernando saat menghadiri kegiatan tersebut pada Jumat 26 Juni. Dikutip dari keterangan diterima di Jakarta Sabtu, ia mengatakan tradisi sedekah laut merupakan bentuk syukur atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tradisi yang sangat baik ini memang sepatutnya terus dilestarikan setiap tahun. Selain itu, menurutnya tradisi ini bukan sekedar ritual adat, melainkan juga menjadi momentum mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan UMKM lokal. Melihat besarnya potensi yang dimiliki, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengembangan sedekah laut Gempol Sewu agar dapat naik kelas menjadi agenda budaya berskala nasional. Sementara itu, Kepala Desa Gempol Sewu, Charmadi Warga, mengatakan tradisi sedekah laut selalu berhasil menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan tradisi ini tidak hanya berisi prosesi larung sesaji, tetapi juga dimeriahkan dengan berbagai agenda budaya dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti lomba dayung perahu, kirab budaya pesisir, pentas seni tradisional yang menampilkan wayang kulit, ketoprak dan barongan, serta bazar UMKM lokal. Melalui penyelenggaraan festival ini, pemerintah Desa Gempol Sewu mengharapkan sedekah laut dapat menjadi agenda budaya nasional sekaligus memperkuat posisinya sebagai ikon wisata unggulan Kabupaten Kendal. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan siang ini menemani Anda beristirahat siang di bursa musik kita Mandalika.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: 88 FM.

0: Assalamualaikum, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat. Ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
6: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 88 Mandalika FM.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

0: Nipade alus malik warna betah.
1: Apa gerumunan anda tua?
0: Saku tawang harap manusia lemu dinyitip aku ngeraus ngerunya mesa-mesa. Nih pone, aku nih ku beli keren caplon tarmule alus. Alus malik anda kuat anda. Gama. Coba langan-langan lain ku tawang yang ini sarung caplon tarhino. Wah ku beli ya. Aku kane ku tawang awang gama ina piran-piran pe beli kereng ndak lupa merek sarung cap lontar mulana bagus gama ina sakutawang kane kutawang saara lontar no sarung cap lontar no ku menjojak ya ke angku ku begawe ya ku lalu roh ya ke angku saaran sarung cap lontar sekali ya anda pala pada lupa polo rentenku sarung cap lontar ndak pe keliru ruagin belia saran sarung caplon tara.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

0: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: Aduh.
1: Loh, kenapa, Lin?
0: Perutku sakit banget nih. GERD-ku kumat, rasanya kembung, begah.
1: Wah, kamu ada sakit GERD ya? Ayo aku antar ke radio sekarang.
0: Loh, kok ke radio?
1: Iya, karena di radio ada madu Vita GERD, herbal yang bisa mengatasi segala macam masalah lambung seperti mah dan GERD. Jadi, ayo buruan ke radio.
2: Kabar gembira untuk Anda yang memiliki gangguan pencernaan seperti mah, GERD, perut kembung, mual, dan sakit karena asam lambung, langsung minum madu VitaGERD. Ramuan tradisional terbuat dari bahan alami seperti madu murni, kunyit, temulawak, kencur, jahe, alang-alang, kayu manis, dan mengkudu. Madu VitaGERD, produksi Seven Nutrima Sehat Alami, tersedia di radio kesayangan Anda ini. Madu VitaGERD, perut nyaman, aktivitas lancar.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Prayan.

0: nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: panjang panggel-panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi. Milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida. Napa jadi si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cik pada sadangan beli balik. Sehingga ansak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek balik atau produk-produk ramuan pak oles, baut tertumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern, Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, baun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 balu sekek 75 707.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.

0: jatuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Enter your destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goyang.
3: Ya, 88 pas Mandalika FM, Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika.
4: Selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, alhamdulillah ketemu di Dendang Goyang Mandalika kembali. Alhamdulillah. Dan yang pastinya lanjut untuk lagu dangdut dan juga Bollywoodnya ya, sampai jam 4 sore nanti.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane milen te aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak nih, yang ngajum doang. Niki, tiang ngadu krem kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten neara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chair.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: Irfan Mansur boleh hanya kamu ya, dan hanya Mandalika yang menemani warga selama 24 jam ya. Jadi pilihannya untuk menemani segala rutinitas warga dari pagi sampai malam nanti, 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok selalu siap menemani ya. Dan semoga kehadiran 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok bisa menjadi penyemangat warga ya, apalagi untuk yang butuh semangat ya, di kala semangatnya lagi down gitu kan. Baik warga, Dendang Goyang Mandalika masih akan terus menghadirkan lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood sampai tuntas di jam 4 sore nanti ya. Nah, bagi warga yang punya masalah sama gula darah, kita punya solusinya ya. Alicin Herbal warga tersedia untuk membantu Anda menormalkan kembali kadar gula darah. Dan produknya bisa didapat di studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Bursa Dedeng Goyang.

Kesedihan adalah suatu hal yang tak terhindarkan dalam hidup kita. Setiap manusia suatu saat akan merasa sedih akibat segala musibah yang dialaminya. Untuk mengusir rasa sedih yang kita alami, Rasulullah dalam suatu hadis riwayat Abu Daud mengajarkan sebuah doa sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa cemas dan sedih, dari rasa lemah dan malas, dari sifat pengecut dan kikir, dan dari lilitan hutang serta ancaman

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Aing kembing, sayan sayan bajang baru, mama gewar, malaruan bajang baru beli si gitam.
5: Hahaha, mulai nanya ndang, aku awak penyampaia, apa-apa si kawih mulai ngerasa, mulai nak jeneng.
4: Aing kering, kering apa sih sim kawih? Ama gewal ulik lae jangkeunani de nuah berubah ruweun.
5: Hahaha, deman kaye deman kembing sa bungul gadi kering sama kawih niak arang kering sarung cap lontar bungul. Musai-sai kawih sarung cap lontar niya bilang jelo warna ndi nak berubah-ubah ndi niya luntur-luntur ada menaon eto sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto mulin jati sarung cap lontar eto macam corak motif arak doang apa-apa jam bojak kamera sampunan salah pilih salah beli iling-iling cap lontar mulai nak sosok cap lontar itu.
3: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
6: Ayo beriklan di radio.
7: Bursa Dedeng Goyang.

Ya, yang satu ini dari miliknya Cici Paramida, jangan tunggu lama-lama ya. Kita hadirkan untuk yang sudah request di WhatsApp Mandalika, Daina Intan di Batu Bedok ya. Lagunya sudah kita hadirkan, semoga disimak sore hari ini di Dendang Goyang Mandalika ya. Nah, gak pakai lama juga kita hadirkan informasi yang kami kutip warga dari antaranews.com. Pemkab Lombok Tengah canangkan gerakan tanam cabai di sekolah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat mencanangkan gerakan menanam cabai di halaman sekolah dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Gerakan tanam cabai di sekolah ini dimulai Juli 2026 menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Setiawan di Lombok Tengah pada Sabtu. Ia mengatakan inovasi gerakan tanam cabai di area tanah kosong di sekolah itu dilaksanakan di semua sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dalam rangka memberikan pembelajaran bagi peserta didik dan mengantisipasi kenaikan harga cabai yang terjadi setiap tahun. Program ini merupakan kolaborasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan atau kolaborasi organisasi perangkat daerah atau OPD dalam upaya mendukung ketahanan pangan atau ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat. Pihaknya mengatakan program ini menjadi kurikulum sekolah ke depannya. Ia mengatakan untuk tahap pertama program ini dilaksanakan di sekolah di wilayah Kecamatan Praya dan Praya Tengah. Setelah itu dikembangkan di 12 kecamatan di Lombok Tengah. Jenis tanaman cabai yang ditanam ini memiliki varietas yang sangat baik sehingga ditanam langsung di tanah atau bukan menggunakan media tanam. Untuk mendukung produksi gerakan ini, pihaknya melibatkan ahli tanam cabai untuk memberikan pendampingan. Hasil produksi pangan ini siap ditampung Championship Cabai Indonesia. Melalui gerakan ini diharapkan harga cabai ke depan tetap stabil dan tidak lagi terjadi kenaikan harga yang dinilai memberatkan masyarakat. Target luas tanam dalam gerakan ini bisa mencapai 40 hektar karena melihat jumlah sekolah di Lombok Tengah ini hampir 600 sekolah. Berdasarkan data tahun 2025, produksi cabai di Lombok Tengah mencapai 18.643 kuintal per tahun dengan luas panen 263 hektar. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Bursa Dedengkuya.
1: Ya baik warga Mandalika, untuk Dendeng Goyang sampai di sini. Kita akan lanjut lagi di Zona Kolom Muda Mandalika sesaat lagi.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Ya, warga Mandalika, informasinya ribuan anak yatim piatu di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan santunan pada acara Rohman Rohim Day atau peringatan 10 Muharram 1448 Hijriah warga, tepatnya di Bencingah Agung Mas Mirah, Kabupaten Lombok Tengah. Menurut Bupati Lombok Tengah, Haji Lalu Fathul Bari, saat acara Rohman Rohim Day 2026, kegiatan ini dihajatkan untuk bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Rohman Rohim Day adalah program tahunan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang diisi dengan kegiatan sosial maupun keagamaan berbagi kepada anak yatim piatu. Bupati mengatakan kegiatan Rohman Rohim Day ini tidak hanya dilaksanakan pemerintah daerah, namun berbagai pihak seperti pondok pesantren termasuk Basnas juga melaksanakan hal yang sama sebagai bentuk kepedulian terhadap anak yatim di Lombok Tengah. Artinya program ini telah memberikan dampak positif terhadap kepedulian semua pihak terhadap anak yatim piatu di Lombok Tengah. Ia mengatakan jumlah anak yatim piatu yang diberikan santunan pada Rohman Rohim Day ini mencapai 7.000 anak yatim piatu tersebar di 12 kecamatan di Lombok Tengah. Ia menyampaikan apresiasinya kepada para ASN maupun pihak-pihak lainnya yang telah mendukung kegiatan Rohman Rohim Day yang menjadi agenda rutin setiap tahun. Ia mengajak masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan dalam mendukung pembangunan di Lombok Tengah warga.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Comeback lagi warga. Aurel yang menemani warga kembali masih di Mandalika sore. Kali ini hadir di zona Kalau Muda Mandalika. Seperti biasa warga, kita hadirkan atau kita temani sore warga dengan lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima.

Oke, salah satu karya Wali di tahun 2026 ini ya. Lagu yang terinspirasi dari lagu Nina Bobo ya, diplesetin lah sama si Wali ini menjadi lagu Nina Belum Bobo ya. Kita hadirkan di zona Kalau Muda Mandalika Warga.

Dan untuk warga Mandalika yang punya pilihan lagu yang ingin didengarkan sore hari ini menemani berapa saja, boleh banget request ya. Tentunya di 081-757-07684 ya. Selamat sore juga nih buat yang baru aja gabung bareng Aurel di sini ya, di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, untuk zona kolom muda Mandalika. Baik warga Mandalika, lagu pembuka kita ada Wali, dan kita bakal terus lanjut dengan lagu-lagu pop Indonesia lainnya ya. Dan yang satu ini ketahuan kita hadirkan versi reggae.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Pas Mandalika FM Radio.

0: Okay. Yang satu ini dari milenya Kai Bahar, warga Mandalika, ya, hadir dengan lagunya Alala Sayang. Lagu ini menghadirkan nuansa pop Melayu, ya, yang ringan dengan lirik tentang rasa sayang, kemudian kerinduan dan harapan agar hubungan cinta itu tetap terjaga, ya. Baik, warga Mandalika, masih di zona kolom muda Mandalika, yang pengen gabung bisa langsung di 081-757-076-864, kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo, zona kolom muda
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek tanda antemui lae.
1: Dewi tanda.
0: Dek tanda antemui lae.
1: Terima kasih.
0: Sila lalu untuk silaturahim. Nggih, sila mara ini.
1: Kenalan dulu.
0: Wah, pir kali kenalan nggih.
1: Ini di Banyurip.
0: Nggih, nggih. Aneh, angkan leanu nani.
1: Wen.
0: Bonot baok.
1: Banyurip tau tenani.
0: Oh, Banyurip tau nani. Yang talat makure lenggi. Siap, juragan maku. Alhamdulillah. Masih selebe.
1: Iya, jangkar.
0: Pokok masih tatak ke jan geraos. Nggih, lagunya siapa?
1: Cinta terbaik, ya.
0: Cinta terbaik. Tetap lagu kebangsaan, ya.
1: Ya, spesial dah buat sang suami tercinta.
0: Oke. Okay.
1: Terus salam juga buat Ina Lintang. Nah, Ola, terus rambut merah, Inaila Jempung, Maya Mantang, Arlanda, terus Audia Stanggur, mas-masnya sudah.
0: Iya, siap.
1: Elvina Dukiri, kompakkan selalu, mas-masnya dari A sampai Z.
0: Baik.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Raini. Si juragan mako ya. Nah, sudah mulai waktunya musim tanam tembakau ya. Oke, semoga berhasil saja ya, tanpa kendala berarti. Amin. Halo Zona Kolom Muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nani, artis Carmilla hadir.
1: Dengan jilid dedek hadir dulu.
0: Kenal pot. Kenal pot. Lasing iya doang aja terkenal pot tetap
1: aja. Ada dia ane ruwe sare dia.
0: Bapak kasih kenal pot.
1: Ini bin batal kumnya.
0: Dang. Lanjut yuk.
1: Anu
0: mai. Lagunya siapa?
1: Anu mai. Heran.
0: Hah?
1: Ada band
0: yang mana?
1: Yang mana-mana gitu.
0: Oke, siap.
1: Tantelan dulu. Satu band nama larang ini.
0: Enggi.
1: Pakna wahana nanti dong teh terus di dan batin pasul.
0: Nani, nah mulai nalet dengar.

0: Amin.
1: Banjir kenal pot.
0: Banjir diri kenal pot.
1: Kayak kedek.
0: Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tipe Malena yang ada di Mantang ya. Sore hari ini di zona Kolomudia Mandalika.

Anda Bayu Sipa juga selamat sore yang di Grunung ya. Nanaulia di Aikmual juga selamat sore. Dan juga buat semua-semuanya yang masih setia mendengarkan 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Kalau gitu kita langsung aja menuju ke Cassandra, cinta terbaik untuk Mbak Raini yang ada di Banyu Urip.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, leg kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoe menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

bersama Hengki yang satu ini warga dengan Bayang Semu, lagu yang pernah dipopulerkan oleh grup band Ungu ya. Dan warga Mandalika kembali hadir. Informasi yang kami kutip dari antaranews.com, gempa magnitudo 5,6 guncang Pacitan dan tidak berpotensi tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menginformasikan peristiwa gempa bumi dengan magnitudo 5,6 yang mengguncang wilayah Tenggara Pacitan, Jawa Timur tidak berpotensi memicu tsunami. Berdasarkan data yang diekspos laman resmi BMKG di Jakarta pada Sabtu, peristiwa tektonik tersebut dilaporkan terjadi pada siang hari. Maksud kami pada siang hari ini pukul 14:47 waktu Indonesia bagian barat. BMKG merilis pusat gempa bumi tersebut berada di kedalaman 10 km di bawah permukaan laut yang masuk dalam kategori dangkal. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM. Radio Mandalika 88 FM.

0: Yang satu ini warga Mandalika, datang dari grup band Sila on Seven lewat judul lagunya Sederhana. Sebuah lagu yang resmi dirilis di tahun 2026 ini sebagai penanda 30 tahun perjalanan bermusik Sila on Seven ya. Nah, lagu ini mengangkat pesan bahwa kebahagiaan itu gak selalu datang dari sesuatu yang mewah ya, betul banget, melainkan dari hal-hal sederhana yang sering kali luput dari perhatian ya. Dengan aransemen yang hangat dan lirik yang penuh makna, Sederhana menjadi pengingat untuk lebih bersyukur ya, dan juga menikmati setiap momen dalam kehidupan kita. Baik warga Mandalika, terima kasih masih setia bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita coba buka jebaknya dulu yang silaturahim di Zona Kolam Muda Mandalika. Halo Zona Kolam Muda Mandalika.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kayaknya kurang second Mbak Aurel.
0: Pengennya 100 ya.
1: Lagi pilek ya.
0: Oke, lanjut.
1: Oh iya, mau bisa lagu dari Andres Paki, apakah itu cinta ada?
0: Gak bisa Pak, ini Zona Kolom Muda loh.
1: Oh iya dah. Kalau gitu biar Aurel aja yang pilihkan ya.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salam dulu, ada teman yang ada di Belungadang namanya Jayang Rane, gimana kabar pada sore hari ini. Ada pemerintah kepercayaan juga yang ada di Desa Tape, ada Mami Rian, Mami Anto, Beradul, Soloin, Jurang Jaler, dan Nuri, gimana kabar Kang. Ada Inasel juga yang ada di Jujutu, ada Asbar ya, Indah Siti Hajar, Indah Cahaya, Inaal, dan Anu, Pak Rezeki yang ada di Pengadang. Buat temannya Mbak Aurel.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, saya tunggu lagunya buat Mbak Aurel. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, makasih.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan negara Mandalika tetap jaya di udara.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat Zeril yang ada di Ibrahim ya. Di belakangnya, halo Zona Kolom Muda.
3: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jer, baiklah. Monggo. Thank you.
3: Selamat suara ya, Mon.
0: Angka ini kan terubah sekecil lain haluan, nggih. Oke deh. Lanjut yuk.
3: Lagu bilang mana lah.
0: Lagunya siapa?
3: Pujaan Hati.
0: Kangen band ya?
3: Iya.
0: Oke, okay, harus sebut nama penyanyinya supaya gak salah juga, karena ada juga yang judulnya sama gitu kan.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik.
3: Saya baru nih.
0: Ada Pak Azril ya.
3: Pak Azril. Dalam kopak persahabatan Bang, bersara Pak Solehin, Pak Suyuti, bersara Pak Jamiluddin, Mami Rian, Mami Anto, Mami Aris, Mami Sol, Mami Anto, bersara Mami Sul, bersara Inan Hel, Inan Nuri, Inan Seburi, Inan Bintang, Inan Aisyah, Inan Siti Hajar, Inan Cahaya, Inan Maya, Inan Amia, bersara Saborska, Saborski, bersara Mami Alvin, bersara Aku Anwar.
0: Nggih. Yeah.
3: Kalau bersahabat Anda,
0: siap. Siap.
3: Jangan banorel, mudah sah. Arung kasolah hidam.
0: Hadir, amin, amin. Tinggi.
3: Jangan berhambilir rezeki halu sahabat nak.
0: Amin, amin. Terima kasih.
3: Selamat bertugas. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kok malam ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh God, baiklah. Kita belum malam ya, masih sore lah. Baiklah, nanti ditunggu lagunya untuk Pak Fajar ya. Kangen Band Pujaan Hati. Kalau cuman bilang Pujaan Hati aja, Andre de Bogbon, Pujaan Hati judulnya. Terus penyanyi yang itu satu lagi saya lupa. Makanya saya tanya penyanyi siapa, judul lagunya apa gitu kan. Ya, selamat sore juga untuk Pak Nasri yang ada di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum, Rel. Waalaikumsalam. Titip salam untuk Unik, Bunda Hil, terus Arlanda. Siapa lagi nih? Semua pendengar Mandalika lainnya. Buat Orelnya kebahagiaan, terima kasih. Lagunya Ungu ya, Rel. Ungu, udah apa belum? Oh, belum ya. Ya deh, nanti coba ditunggu aja. Kita bakal hadirkan lagunya setelah yang satu ini.
2: Makin seru di MNC Group.
4: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
5: Davina, tahu gak ya sore ini?
2: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
4: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada Uang Kaget Bedah Rumah Berbagi Rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 malam WIB.
6: Cerita baru, serta harapan baru.
2: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30. Dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
4: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
2: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
7: Survei membuktikan.
2: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
4: Berita di iNews Channel 31.
2: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
4: Tiap Selasa jam 7 malam.
2: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
8: It's time to tune into your favorite station.
9: 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata

Oke, baik warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Jerman bersiap hadapi gelombang panas rekor 41,3 derajat Celcius. Jerman menghadapi gelombang panas bersejarah karena suhu mencapai 41,3 derajat Celcius di kota Saarbrücken di barat daya, sebuah angka yang dapat mencetak rekor nasional baru jika resmi dikonfirmasi oleh Badan Meteorologi Jerman atau DWD pada Jumat. Suhu ekstrim diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa hari mendatang, dengan para ahli meteorologi memperingatkan bahwa beberapa wilayah dapat mengalami peningkatan suhu yang lebih tinggi, berpotensi melampaui 42 derajat Celcius.

radio selama akhir pekan, menurut stasiun televisi ZDF. DWD mengeluarkan peringatan tentang tekanan panas yang parah hingga ekstrim di sebagian besar wilayah negara, terutama memengaruhi lansia dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang mendasar. Panas bersama dengan polutan udara kini menjadi salah satu risiko kesehatan lingkungan yang paling signifikan di Jerman dan di seluruh dunia. Menurut Alexandra Schneider, kepala kelompok penelitian risiko lingkungan, panas yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mengganggu kehidupan di seluruh Jerman, memaksa pembatalan festival dan acara luar ruangan karena pihak berwenang mendesak warga untuk menghindari paparan sinar matahari yang berkepanjangan dan tetap terhidrasi. Layanan transportasi juga telah terpengaruh. Di dekat Bonn, sebuah kereta regional yang membawa sekitar 475 penumpang harus dievakuasi setelah kerusakan teknis menyebabkan kereta tersebut terhenti karena sistem pendingin udara yang tidak berfungsi. Polisi federal mengatakan dua penumpang mengalami masalah peredaran darah akibat panas, satu di antaranya dibawa ke rumah sakit, sementara yang lain mengalami luka ringan selama evakuasi. Pihak berwenang juga menutup kubah dan teras atap gedung Reichstag untuk pengunjung selama akhir pekan sebagai tindakan pencegahan. DWD mengatakan badai petir terisolasi dapat terjadi pada Jumat dengan risiko cuaca buruk meningkat selama akhir pekan karena gelombang panas terus melanda negara tersebut. Informasi ini warga kami kutip dari antara

0: Waduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betul, ben ku kita mek nek aduh. Motif apa nih si baru sini ruwana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku dulu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Sena, ya halus. Iya kuat, duit motif na apa-apa de motif de PT yara doang. Neke teruna de dere, toa kanak. Serapun na pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku pedasan ya teleku baru batur ngadu liwat aduh. Teku sengke ya. Mulanya kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino. Sa paling leku sehingga kualitasnya ya solah. Malik terpercaya, ya bagus kuat malik kekah mengalih tenda cap lontar, ndak lupa lontar.
1: Bapak pulang mau dibikinin teh apa kopi nih Pak?
2: Terserah Ibu aja deh, yang penting jangan manis-manis ya Bu.
1: Iya benar Pak, sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus Pak, lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
6: Radio Mandalika, 88 FM.
7: Oke, baik warga Mandalika, terima kasih banyak kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan jangan pernah pindah channel ya, karena setelah ini kita hadirkan si Rois, si Ramorohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar warga, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mengambil hukum langsung dari Quran dan Sunnah sepenuhnya tidak dilarang, asal saja orang tahu diri. Tahu diri macam mana? Kalau saudara dari Jakarta akan berangkat ke Surabaya, mobil punya, mesin ngerti, SIM STNK komplit, peraturan lalu lintas tahu, jalanan Jakarta-Surabaya pun hafal, silakanlah berangkat sendiri, insya Allah selamat. Tapi kalau saudara mobil saja tidak punya, peraturan lalu lintas pun tidak tahu, jalanan Jakarta ke Surabaya lewat mana saudara sepenuhnya juga tidak tahu, saya yakin lebih aman kalau saudara naik kereta. Ikut masinis yang memang Jakarta-Surabaya sudah jalanannya tiap hari. Itu sebabnya seorang ulama besar macam Imam Nawawi rahimahullah, ketika satu hari seorang santrinya datang, "Syekh," kata santrinya ini, "kenapa?" "Tuan ini allama, bahrul ulum, lautan ilmu, hafaz Quran, hafaz ribuan hadis, mengarang kitab-kitab besar. Kenapa tidak bikin mazhab sendiri saja?" Imam Nawawi dengan penuh tawadhu menjawab, "Maaf, saya lebih aman ikut kepada Imam Syafi'i. Yang hafaz Quran, yang hafaz ribuan hadis, yang mengarang kitab-kitab besar masih merasa dirinya lebih aman mengikuti Imam Syafi'i." Ini akhlak. Saya khawatir kalau saudara tidak tahu jalanan Jakarta-Surabaya lalu berangkat sendiri, kemungkinan sesatnya 80%. Mau berangkat ke Surabaya, tahu-tahu jebulnya bisa di Gunung Kidul. Kalau cuma sekedar saudara yang sesat, barangkali resikonya pribadi. Tapi kalau sudah ikut menyesatkan orang, inilah yang jadi masalah. Kita di awal tadi saya katakan belum pernah bertemu Rasul. Kalau saya ditanya orang, "Saudara Zainuddin, kau sholat menurut cara siapa?" Saya jawab, "Cara yang diajarkan oleh guru saya." "Gurumu?" "Ya dari gurunya." "Gurunya?" "Dari gurunya lagi." Terus sambung menyambung sampai kepada Imam Syafi'i. "Imam Syafi'i dari mana?" "Dari gurunya, Imam Malik atau Imam Watik." "Imam Malik?" "Dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, sampai kepada tabi'it tabi'in." "Tabi'it tabi'in?" "Tentu dari tabi'in." "Tabi'in?" "Tentu dari sahabat." "Sahabat?" "Dari Nabi." "Nabi?" "Dari Jibril." "Jibril?" "Dari Allah subhanahu wa ta'ala." Pongkolnya sih tetap di sana, cuma sambung menyambung secara mutawatir sampai kepada kita sekarang ini. Ayat Quran elastis, dibawa kemanapun dia mau, tergantung niat baik dari orang yang mentafsirkannya. Kalau dia ditafsirkan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk menafsirkannya, bukan mustahil terjadi manipulasi ayat untuk kepentingan pribadi. Inilah yang tidak diinginkan dan inilah yang dikhawatirkan. Oleh karenanya, ulama merupakan ahli waris dari para nabi, dan kita mengikuti jejak para ulama yang benar-benar teguh menjaga dan memegang waris. Tapi kalau saudara mobil saja tidak punya, peraturan lalu lintas pun tidak tahu, jalanan Jakarta ke Surabaya lewat mana saudara sepenuhnya juga tidak tahu. Saya yakin lebih aman kalau saudara naik kereta. Ikut masinis yang memang Jakarta-Surabaya sudah jalanannya tiap hari. Itu sebabnya seorang ulama besar macam Imam Nawawi rahimahullah, ketika satu hari seorang santrinya datang, "Syekh," kata santrinya ini, "kenapa?" "Tuan ini allamah, bahrul ulum, lautan ilmu, hafaz Quran, hafaz ribuan hadis, mengarang kitab-kitab besar. Kenapa tidak bikin mazhab sendiri saja?" Imam Nawawi dengan penuh tawaduk menjawab, "Maaf, saya lebih aman ikut kepada Imam Syafi'i. Yang hafaz Quran, yang hafaz ribuan hadis, yang mengarang kitab-kitab besar masih merasa dirinya lebih aman mengikuti Imam Syafi'i." Ini akhlak. Saya khawatir kalau saudara tidak tahu jalanan Jakarta-Surabaya lalu berangkat sendiri, kemungkinan sesatnya 80%. Mau berangkat ke Surabaya, tahu-tahu jebulnya bisa di Gunung Kidul. Kalau cuma sekedar saudara yang sesat, barangkali resikonya pribadi. Tapi kalau sudah ikut menyesatkan orang, inilah yang jadi masalah. Kita di awal tadi saya katakan belum pernah bertemu Rasul. Kalau saya ditanya orang, "Saudara Zainuddin, kau sholat menurut cara siapa?" Saya jawab, "Cara yang diajarkan oleh guru saya." "Gurumu?" "Ya dari gurunya." "Gurunya?" "Dari gurunya lagi." Terus sambung menyambung sampai kepada Imam Syafi'i. "Imam Syafi'i dari mana?" "Dari gurunya, Imam Malik atau Imam Waqi'." "Imam Malik?" "Dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in tentu dari tabi'in. Tabi'in tentu dari sahabat. Sahabat dari Nabi. Nabi dari Jibril. Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pongkolnya sih tetap di sana. Cuma sambung menyambung secara mutawatir sampai kepada kita sekarang ini. Ayat Quran elastis. Dibawa kemanapun dia mau, tergantung niat baik dari orang yang mentafsirkannya. Kalau dia ditafsirkan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk menafsirkannya, bukan mustahil terjadi manipulasi ayat untuk kepentingan pribadi. Inilah yang tidak diinginkan dan inilah yang dikhawatirkan. Oleh karenanya, ulama merupakan ahli waris dari para nabi dan kita mengikuti jejak para ulama yang benar-benar teguh menjaga dan memegang warisan tadi. Tetapi kalau warisannya sudah tidak ada lagi, maka tidak usah mengikuti yang semacam itu. Ini pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, beliau bersabda, "Yusiku ayyati 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuh wa la yabqa min al-qur'an illa rasmuh." Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama' min indihim takhrujul fitan wa fihim ta'udu. Pada satu saat, kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia di mana pada zaman itu la yabqa minal islam illa ismuh. Akan datang satu masa di mana pada masa itu Islam ada tapi cuma sekedar tinggal namanya saja. Islam ada tapi cuma tinggal nama saja. Bahasa Jermannya nama doang. Tapi ajaran Islam tidak pernah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nama Islam, perbuatan tidak Islam lagi. Kadang-kadang namanya Muhammad mukmin, perbuatannya nyolong ayam. Islam ada tapi cuma sekedar tinggal nama saja. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Qur'an pun ada tapi cuma sekedar tulisannya saja. Ada Qur'an tapi cuma tulisan, paling banter dimusabakoh kan, ya masih lumayan lah. Tapi kan yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana mengusahakan musabakoh pengamalan ajaran Quran. Masajiduhum amiratun, masjidnya megah, masjidnya mentereng, masjidnya mewah. Wahia kharabum minal huda, tapi kosong dari hidayah. Masjid tidak lebih seperti museum, besar, anggun, tapi sepi, tempat menyimpan benda-benda kuno. Itu nasib masjid di zaman itu, di mana Islam cuma tinggal nama, Quran cuma tinggal tulisan, masjid besar, tapi ajaran Islam tidak terpancar dari sana. Masjid yang besar nasibnya bak museum saja, tidak lagi berfungsi seperti masjid di zaman Rasul. Di zaman baginda Rasul, di masjid beliau mengajar umat, di masjid beliau bermusyawarah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengatur strategi perang. Masjid merupakan pusat kegiatan umat. Satu zaman nanti, kata Nabi, akan datang di mana masjid ada, besar, megah, dibangun dengan biaya besar, tapi kosong dari hidayah, tidak ada lagi nur ilahi yang terpancar di dalamnya. Na'udzubillah. Di zaman itu, ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama. Ulama-ulama mereka adalah yang terjahat yang ada di bawah kolong langit ini. Min indihim takhrujul fitan wa fihim ta'ud. Dari mulut mereka keluar fitnah, dan akibatnya kepada mereka juga fitnah itu kembali. Inilah satu zaman yang kita khawatir, dan kita berlindung kepada Allah jangan menemui masa semacam itu. Saudara, orang-orang yang anti-Islam sekarang ini, mereka tidak mungkin menghantam Islam dengan mengirim satuan militer. Mereka hantam kita dengan strategi sekali. Caranya bagaimana? Pertama, pisahkan umat dari ulamanya. Kalau itu berhasil, tanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau itu pun sukses, mereka masuk kepada tujuan yang paling inti, tanamkan keraguan kepada Quran. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, tiga sistematik ini secara bertahap mulai diterapkan orang di tengah kehidupan kita. Mau hancurkan Islam? Pertama, pisahkan umat dari ulama. Kalau umat sudah berpisah dari ulama, sama saja istilah yang banyak disampaikan orang, macan sudah dipisah dari hutan. Padahal ulama dengan umat persis hutan dengan macan. Macan tidak bisa pisah dengan hutan, hutan pun tidak bisa ditinggalkan macan. Kenapa? Saudara lihat saja, kalau hutan sudah ditinggalkan oleh macan, maka biasanya hutan yang tidak ada macannya tidak jadi hutan yang serem. Disembarangi orang. Datang petani nebang pohon seenaknya. Kenapa kok berani? Hutannya enggak ada macannya. Datang kambing buang najis seenaknya. Kok berani? Hutannya enggak ada macannya. Datang badak meruduk seenaknya. Kok berani? Hutan tidak ada macannya. Maka satu desa, satu kampung, satu kota, kalau tidak ada ulamanya, biasanya disembarangi orang. Apa saja mudah masuk ke desa, ke kota, ke kampung yang tidak ada ulama dan tidak ada pengajian di sana. Datang ingkar sunnah masuk. Datang Islam jamaah masuk. Datang Islam sejati masuk. Datang pikiran-pikiran yang merusak, pikiran yang merusak Islam pun masuk. Kenapa? Hutan tidak ada macannya, disembarangi orang. Sebaliknya pun, macan juga kalau sudah tidak tinggal di dalam hutan, biasanya akan jadi tontonan. Macan yang tidak tinggal di hutan, hilang seremnya. Orang gak takut. Coba lihat di kebun binatang atau di taman safari. Itulah nasib macan yang sudah keluar dari hutan. Jadi tontonan orang. Bahkan anak kecil berani melihat dari dekat, nunjuk lagi. Macan lucu ya. Lucu katanya. Ya Allah, jadi macan kalau sudah meninggalkan hutan, macan lucu.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh DPKH Republik Indonesia.
1: Ini ulama kiai kalau sudah meninggalkan jamaahnya, meninggalkan pesantren, meninggalkan masjid, meninggalkan umat, kiai lucu. Maka macan harus jaga hutan, tapi hutan pun harus tahu apa kebutuhan macan. Jangan cuma macan saja disuruh jaga hutan, tapi hutannya pelit, tidak mau memberi makan kepada macan, loyo macannya. Kita cuma mengharap ulama berjuang habis-habisan, tapi kita sebagai umat ini kadang-kadang cuma memerlukan ulama di waktu dia sehat. Sakitnya kita tidak mau tahu. Kita memerlukan ulama di kala dia segar, penderitaannya kita tutup mata. Bahkan lebih celaka, maaf-maaf loh ya, kita lebih menghargai burung beo daripada kiai. Contoh kecil, burung beo bisa ngomong dikit saja, assalamualaikum, assalamualaikum, 1 juta dibeli orang. Betul kan? Ngomong pun tidak fasih, dikit, assalamualaikum, assalamualaikum, 1 juta dibayar. Kalau kiai yang ngomong, assalamualaikumnya fasih, bahasa Arabnya fasih, baca kitab sehalaman. Allahu Akbar. Kita yang harus menjaga ulama. Jangan ulama dianggap seperti geretan kayu. Kalau mau dipakai enggak ketemu, sedapur dicariin, ngomel, gila ini geretan kemana sih? Tapi sudah ketemu geretan, dipakai, nyala rokoknya, geretan dilempar begitu saja. Harus kayak geretan gas dong. Habis pakai simpen yang rapi, bensinnya gasnya habis diisiin. Kita yang berkewajiban menjaga ulama. Ulama tidak minta dihargai, kewajiban kita menghargai ulama. Ulama tidak minta dihormati, tugas kita menghormati ulama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi tahap pertama, pisahkan umat dari ulama. Kalau ini berhasil, mereka masuk kepada ronde yang kedua, tanamkan keraguan kepada sunnah. Sebenarnya bukan cuma ulama yang manusia, Nabi juga manusia. Sebagai manusia kan beliau bisa saja salah, dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang otentik cuma Quran, selebihnya adalah sejarah. Karena itu Quran saja, sunnah tidak ada. Dan ingkar sunnah ini bukan soal baru. Di akhir Khawarij, masa Khawarij, sudah ada orang-orang yang ingkar sunnah. Sama saja dengan orang yang ibu jari jempolnya ini luka, lalu berpikir, daripada jempol luka, lebih baik tangan kita ini dipotong saja, nanti kan jempolnya enggak sakit. Memang jempolnya enggak sakit, kenapa? Sebab enggak punya tangan. Kalau toh hadis memang ada yang palsu, kenapa tidak yang palsu itu saja yang disingkirkan? Kan masih banyak hadis yang sahih, hasan, dan lain sebagainya. Itu perlunya ilmu mustalahul hadis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ini pun berhasil, mereka akan masuk kepada yang paling target utama, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Ini Quran lahir 14 abad yang lalu dan berhasil menjawab tantangan zaman itu. Ini namanya pola pikir yang kata mereka dialektika historis, berpikir menurut dialeknya sejarah. Sekarang adalah abad neutron, abad challenger, abad komputer. Masih mampukah Quran yang lahir di zaman unta menjawab tantangan zaman ini? Ditanamkan keraguan kepada sunnah. Mereka cari ayat-ayat, spesialisnya mencari ayat-ayat untuk menghantam kelemahan kita itu sendiri. Saudara-saudara, sistematisnya begitu. Dipisahkan kita dari ulama, ditanamkan keraguan kepada sunnah, dan klimak paling puncak, ditanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Nah, masalahnya sekarang tentang kita dan ulama. Orang makin mengakui bahwa ulama sekarang ini sudah merupakan jenis makhluk langka. Bahkan barangkali sudah harus dilindungi dari kepunahan. Kenapa ulama makin langka? Pertama, ulama ini, orang jadi ulama itu bukan dapat SK dari pemerintah atau aparat-aparatnya, tidak. Ulama itu lahir karena legitimasi umat, pengakuan umat. Ilmunya diakui, akhlak, ibadah, dan perjuangannya jadi panutan, umat lalu memberikan gelar kiai, ulama. Oleh karena itu dia dikatakan pemimpin non-formal. SK-nya di tangan umat, maka tidak kenal pensiun. Apa pernah saudara dengar ada pensiunan kiai?
3: Belum.
1: Anu lho Pak, dia itu dulunya kiai besar, sekarang sudah pensiun. Gak ada. Kalau yang pejabat mantan itu banyak, mantan camat, mantan gubernur, mantan menteri, tapi mantan ulama, na'udzubillah. Sebab kalau sudah soal mantan, soal bekas, mending-mending bekas maling loh, daripada bekas kiai. Sebab apa? Bekas maling ada harapan jadi ustaz, tapi bekas kiai, jangan-jangan maling itu. SK-nya di tangan umat. Karena itu akar seorang ulama, akar seorang kiai ke bawah, bukan ke atas. Kalau kerjanya cuma menjilat ke atas, ke bawah dilupakan, satu-satu dia tidak akan terpakai. Yang celaka, di atas tidak bergantung, ke bawah tidak berakar. Loyalitas seorang ulama, titik berat perjuangan ulama ke umat, bukan ke atas. Kalau ke atas targetnya, dia bisa pensiun. Kalau pensiun datang, sedangkan umat sudah kadang mencorengnya, itu namanya ke atas tidak bergantung, ke bawah tidak berakar. Jadilah si ulama eceng gondok. Tahu eceng gondok? Tanaman yang tidak ya, walaupun ada akarnya tapi ngambang. Kemana dia mengalir? Kemana dia bergerak? Ya kemana air mengalir. Air ngalor, ngalor. Air ngidul, ngidul. Tidak punya satu prinsip yang teguh. Kemana air bergerak, ke sana dia pergi. Itulah sebabnya sulit sekali langkah ulama itu, karena seleksi umat, seleksi sosial ini ketat. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi kelangkaan, penyebab kelangkaan yang pertama, karena ulama itu melalui seleksi sosial, legitimasinya di tangan umat, SK-nya umat. Maka ulama, saya katakan tadi, tidak pernah kenal pensiun dan tidak terikat PGPN, peraturan gaji pegawai negeri. Ulama itu terikat oleh PGPT, peraturan gaji pegawai Tuhan. Jam kantornya 24 jam. Kapan umat perlukan, dia mesti berangkat. Di sisi lain, ulama memang seperti benda keramik. Makin tua, makin antik, makin dikejar orang, makin mahal harganya. Tuh, barang-barang keramik peninggalan dinasti Ming, itu kan ratusan tahun yang lalu. Makin tua, makin dikejar dan diburu orang, makin mahal harganya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kedua, memang kurangnya minat orang untuk belajar agama. Pendidikan agama di mata umat Islam anak tiri. Orang tua muslim tidak bangga memasukkan anaknya ke madrasah, ke pondok-pondok pesantren, atau ke sekolah-sekolah yang bernafaskan agama. Nasib madrasah, pesantren, anak tiri. Kadang-kadang yang lebih parah, pesantren dianggap penampungan anak nakal. Kalau anaknya udah sangar, tukang berantem, sudah kirim ke pondok saja, kali jadi baik. Kirim ke pondok. Kayaknya pondok cuma penampungan anak-anak nakal saja. Ada kesan menganaktirikan, tidak bangga anak masuk madrasah. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya karena pemikiran perut. Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja. Kalau tidak jadi pegawai negeri, mati. Pola pemikiran perut. Timbul masalah. Ah, kalau anak masuk pesantren, apa nanti bisa masuk kerja di Pertamina? Apa kalau masuk sanawiyah nanti bisa diterima di Departemen Keuangan? Pola pemikiran perut. Kadang-kadang orang tua muslim itu masukkan anak ke madrasah biasanya alternatif terakhir. Kalau sekolah umum di sana sudah tidak terima, sekolah sana penuh, sekolah sini tutup, baru ke madrasah. Itu pun gak bangga. Ditanya temannya, anaknya sekolah di mana, Pak? Ah, anak saya mah daripada gak sekolah. Coba lihat, daripada gak sekolah, katanya. Habis dimasukin ke mana? Saya masukin ke Madurasa. Padahal satu hadis Nabi pernah memberikan gambaran. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala menarik ilmu pengetahuan tidak dengan mencabutnya dari hati seorang hamba, tapi Allah menarik ilmu pengetahuan dengan jalan mewafatkan ulama. Dan kenyataan mengajarkan kalau lurah mati, hari ini dia mati, besok naik gantinya. Camat meninggal, lusa dilantik gantinya. Jenderal wafat, tahun depan apa, minggu depan naik gantinya. Tapi kalau sudah kiai wafat, ulama meninggal, 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, belum tentu akan muncul gantinya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dua penyebab ini yang menyebabkan langkahnya ulama. Di antara yang langka itu pun lebih langka lagi yang teguh dan kuat memegang warisan. Oleh karenanya kita mempunyai pengharapan yang besar. Apalagi seorang ulama tidak mutlak harus muncul dari pondok pesantren. Mungkin saja dari perguruan tinggi umum yang diimbanginya dengan mengaji, mendalami kitab-kitab agama dari ulama-ulama terkemuka, sehingga dia bisa memadukan antara kemampuan intelektualnya dengan bimbingan keagamaan, berpadu nur ilahi dengan kemajuan sains, menjadi teknokrat yang berjiwa agama dan berilmu agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sama saja saudara punya gelas satu losin, dua hari sekali pecah satu, lama-lama kan habis. Saudara tidak usah bingung kalau pabriknya mesti terus bikin gelas. Sebaliknya, saudara punya gelas satu gudang, satu hari sekali pecah satu, lama-lama habis kan. Pabriknya sudah kadung berhenti bikin gelas. Begitu gelas saudara habis, pabriknya berhenti bikin gelas, kira-kira di mana kita minum? Bisa pakai tangan, bisa di batok, bisa pakai daun lah. Ulama wafat, kita sedih. Tapi tidak usah bingung kalau pabrik yang bikin ulama itu masih jalan terus. Apakah itu majelis taklim, pondok-pondok pesantren, pembinaan-pembinaan keagamaan secara intensif? Karena memang makin ke depan tantangan ini makin tidak ringan. Diperlukan ulama-ulama yang tangguh, sanggup menjawab tantangan zamannya, karena menyampaikan Islam berarti memberikan jawaban Islam terhadap masalah-masalah kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sebuah riwayat ingin saya sampaikan menutup uraian yang singkat ini. Di zaman Bani Israel, hiduplah 7 orang ulama yang masih muda-muda. 7 orang ulama yang masih muda ini mereka teguh dan kuat memegang agamanya, walaupun mereka tinggal di masa pemerintahan yang zalim dan memusuhi mereka. Mereka tidak goyah barang sedikit pun. Kemana ulama yang 7 orang ini pergi dakwah, mereka dicaci maki, dikejar-kejar, difitnah. Nah, ulama yang 7 orang ini diikuti dengan setia oleh seekor anjing. Kemana ulama yang 7 pergi dakwah, anjing ikut. Ulama yang 7 orang dikejar-kejar, anjing diuber-uber. Ulama yang 7 orang dicaci maki, anjing diomelin. Ulama yang 7 orang dilontari dengan batu, anjing pun disambitin dengan batu sampai patah kaki depannya si anjing karena setia mengikuti ulama yang 7 orang itu. Akhirnya 7 orang ulama dan seekor anjing ini mereka uzlah, sembunyi dan nyepi dalam sebuah gua. Mereka tidur di dalam gua itu 309 tahun lamanya, yang dikenal dalam Al-Quran dengan peristiwa Ashabul Kahfi. Ringkas cerita, nanti di akhirat, dikala setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga sangat boleh jadi saudara tidak sempat memikirkan saudaranya, istri tidak sempat memikirkan suaminya, bapak tidak sempat memikirkan anaknya. Tiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Dalam suasana sibuk macam itu, tiba-tiba terdengar pengumuman dari bawah aras. Pengumumannya kalau bahasa kita begini, pengumuman ditujukan kepada penduduk Padang Mahsyar, sebentar lagi 7 orang ulama akan masuk surga, hadirin diminta supaya berdiri. Kagum penduduk Mahsyar, masya Allah, siapa orangnya? Kita dihisap saja belum, ini sudah diperintahkan masuk surga tanpa dihisap. Diri mereka mau lihat. Rupanya 7 orang ulama itu, seorang demi seorang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sudah 7 dikira selesai, paling belakang anjing, lucuk. Mau masuk ke surga. Sampai di pintu surga disetop, stop. Mau kemana anjing? Ke surga pak. Enggak boleh. Pokoknya saya mau ke surga. Pokoknya enggak boleh. Kalau enggak boleh saya minta diadili pak. Apa sebabnya enggak boleh? Diadili? Iya pak. Baik. Dibuka pengadilan darurat. Karena memang di surga itu adil. Di dunia ini pengadilan banyak, keadilan susah. Saudara-saudara, diadili si anjing. Hasil pengadilan memutuskan anjing tidak berhak masuk surga. Naik banding. Anjing, kenapa kamu merasa berhak masuk surga? Saya pak, waktu di dunia setia mengikuti ulama yang 7 orang itu pak. Kemana mereka pergi dakwah saya ikut. Mereka dicaci maki, saya diomelin. Mereka dikejar-kejar, ini kaki depan saya patah ngikutin dia tuh pak. Masa mereka enak-enakan ke surga, saya ditinggal di sini, saya menuntut keadilan. Akhirnya turun perintah Allah, Ridwan, ada khilhul jannah, Ridwan, masukkan si anjing ke dalam surga. Perintah dari Allah. Jadi di antara binatang yang masuk surga itu nanti, selain ontaknya Nabi Soleh, semutnya Nabi Sulaiman, hud-hudnya Sulaiman, termasuk anjingnya Ashabul Kahfi. Logikanya, kalau anjing saja setia ikut ulama bisa sampai ke surga, boya masa iya manusia ikut ulama tidak masuk surga? Protes. Asal ikutnya betul-betul ikut, yang diikuti betul-betul ulama. Kalau ikutnya ikut-ikutan, yang diikuti pun ulama-ulamaan, saya takut nanti dapat surga-surgaan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya di tengah keawaman kita ini yang pengetahuan yang serba terbatas, kita perlu mengikuti ulama yang benar-benar pewaris para anbiya. Inilah saja, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bicarakan pilar yang kedua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Kisah Teladan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang mempunyai kekasih pujaan hati. Tapi suatu saat ketika ia mati, sang kekasih akan meninggalkannya. Karena itu, ulama besar bernama Hatim memilih menjadikan kebaikan dan amal ibadah sebagai kekasih pujaan hati. Karena kebaikan dan amal ibadah akan tetap menyertai meski kita telah dikuburkan. Baiklah, kisah teladan kali ini akan menghadirkan cerita tentang ulama besar Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu yang malu meminta kebutuhan dunia.

0: Suatu hari, ketika ulama besar Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu sedang bertawaf di sekitar Ka'bah, ia berjumpa dengan Amirul Mukminin Hisham bin Abdul Malik yang dikenal sebagai Khalifah Bani Umayyah. Sang Khalifah bertanya,
1: "Wahai Salim,
2: iya.
1: Mintalah apa saja kepadaku. Sebutkan apa yang kau kehendaki, maka aku akan memberikan apa yang kau minta."
2: "Ya, Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, kita sedang berada di rumah Allah. Aku malu meminta kepada selain Allah di rumah Allah ini."
0: Setelah selesai tawaf, Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu keluar dari masjid. Ternyata Khalifah Hisham bin Abdul Malik masih mengikutinya.
1: "Nah, Salim."
2: "Iya."
1: "Kini engkau sudah berada di luar Baitullah. Kamu sudah tidak di rumah Allah lagi."
2: "Iya."
1: "Sekarang mintalah apa yang kau inginkan." "Aku akan memberikan apapun yang kau minta."
2: "Nah, baiklah. Kau ingin aku minta kebutuhan dunia atau akhirat?"
1: Kau boleh minta kebutuhan dunia, karena aku tidak memiliki kebutuhan-kebutuhan akhirat."
2: "Wahai Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, ketahuilah, sesungguhnya aku malu meminta kebutuhan dunia pada Allah, Zat yang maha memiliki. Lalu, bagaimana mungkin aku akan memintanya pada Anda, sedangkan Anda bukan pemilik dunia ini?"
0: Tidak selayaknya kita meminta sesuatu pada yang bukan maha memiliki. Semoga kisah teladan ini bisa menjadi bahan perenungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: It's time to tune into your favorite station.
1: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Pengetahuan lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4 Mandalika FM.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM di Lombok. 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak olis bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak olis bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak olis bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top check.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Delapan FM. Mandalika, Ren.

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga Bumi Kota.

Kesedihan adalah suatu hal yang tak terhindarkan dalam hidup kita. Setiap manusia suatu saat akan merasa sedih akibat segala musibah yang dialaminya. Untuk mengusir rasa sedih yang kita alami, Rasulullah dalam suatu hadis riwayat Abu Daud mengajarkan sebuah doa sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa cemas dan sedih, dari rasa lemah dan malas, dari sifat pengecut dan kikir, dan dari lilitan hutang serta ancaman orang.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 Mandalika FM.

Tahukah Anda, dari waktu ke waktu radio selalu mengikuti perkembangan zaman. Radio akan tetap ada dan selalu ada. Radio akan selalu didengar dan diminati. Ayo dengar radio dan ayo beriklan di radio. 88

0: Kabar gembira untuk Anda yang memiliki gangguan pencernaan seperti mah dan GERD, karena kini telah hadir Madu Vita GERD. Ramuan tradisional yang terbuat dari bahan alami seperti madu murni, kunyit, temulawak, kencur, jahe, alang-alang, ketumbar, kayu manis, dan mengkudu. Madu Vita GERD aman dikonsumsi oleh pria dan wanita. Sangat berhasiat untuk menyembuhkan gangguan pencernaan seperti mah, GERD, perut mual, dan perut kembung. Cukup 3 kali sehari, 2 sendok makan, rasakan khasiatnya. Jangan lupa, gangguan pencernaan seperti mah dan GERD, minum Madu Vita GERD. Sudah terdaftar di Badan POM RI, tersedia di radio kesayangan Anda ini. Vita GERD, produksi CP Nutrima Sehat Alami.
1: Please enter your destination. Enter a destination.
2: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Sadis, Dasa Dangdut Tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia.
3: 97,1 FM Radio RDI. Hai semua sobat RDI, ketemu lagi sama Ina Tita di Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Ditemenin sama Stefanus ya. Dan udah lama banget nih ya kalau kamu rasa di Jabodetabek ini gak hujan gitu ya sobat RDI. Rasanya panas banget. Wah, udah musim kemarau bener-bener udah tiba. Tapi kalau kamu sendiri tuh sukanya musim hujan atau musim panas? Kalau lagi musim kemarau gini kan minum air kelapa, minum es teh, rasanya enak banget ya kan? Tapi tetap ya harus ingat sama kondisi tubuh juga. Ya udah, kalau sekarang bikin semangat deh sama semuanya, gabung di program sadisnya Radio RDI Jakarta yang akan bahas 10 lagu paling sadis di Radio RDI. Kamu udah siap? Yuk langsung kita mulai. Ini dia Sadis di posisi 10.
2: Nomor 10 di Sadis.
3: Ya, di posisi 10 minggu ini ada pendatang baru, Cici Paramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Loh, lagu ini kembali dirilis lagi nih. Oh iya, karena emang lagunya lagi viral ya kan di TikTok. Apalagi soundnya ini banyak dipakai sama orang dan banyak juga yang remix lagu ini. Tapi tiap lagu ini diputar itu emang banget enak gitu ya sobat RDI. Jadi setuju aja ya kan sama lagunya. Ya udah kita dengerin Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama.

0: Sadis nomor 9.
1: Kita lanjut lagi ke Sadis nomor 9. Ada Denny Caknan masih dengan Negoro Angin ya. Kayaknya untuk Denny Caknan ya, sekarang nih di demam Piala Dunia ini dia jadi pendukung Portugal nih ya. Semoga Portugal bisa juara, walaupun kemarin hasilnya ya kurang memuaskan. Sama Mas Denny Caknan, saya juga nih jagoinnya Portugal. Ya udah, ini dia Denny Caknan, Negoro Angin.

0: Sadis 8.
1: Ya, kita lanjut lagi di Sadis Dasar Dangdut Reksis. Di posisi 8 kali ini ada King Nassar, Seperti Mati Lampu, dengan versi terbarunya ya. Turun nih 5 peringkat dari posisi 3 nih minggu lalu ke posisi 8. Waduh, yang bener aja nih King Nassar. Ya ngomong-ngomong, King Nassar nih bulan November nanti bakalan ngadain solo konser loh. Siapa yang mau dateng? Jadi pengen seru-seruan deh bareng sama King Nassar.

posisi 8. Kita lanjut ke posisi 7. Tahan. Karena ini dia, ada info dangdut terbaru. Sobat Irdi, ada berita dari Inul Daratista. Pasti ya, udah tahu dong kalau pengalaman Inul itu tampil udah luar biasa banget ya kan, udah di mana-mana. Udah sering tampil juga di luar negeri. Nah, belum lama ini Inul cerita tentang pengalaman manggungnya di berbagai negara Eropa, termasuk Belanda dan juga Jerman. Menurut Inul, momen yang paling membekas adalah saat tampil di Amsterdam dan mendapatkan perhatian dari tokoh penting dunia. Inul merasa saat itu sangat deg-degan sekali karena didatangi Perdana Menteri Inggris juga yang ikut nonton. Nah, tapi buat Inul, dangdut itu bukan sekedar genre musik, tapi bagian dari identitas budaya Indonesia yang patut dibanggakan di kancah dunia. Jadi pesan Inul, kita harus bangga punya budaya musik dangdut, karena dangdut udah diterima hampir seluruh masyarakat Indonesia tanpa malu-malu ya. Jadi sama masyarakat dunia maksudnya gitu, atau internasional tanpa malu-malu, bener kan?

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
6: Radio Mandalika.
7: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat.

0: Jangan lupa join dan pakai Watson's Club Member, karena jadi member pasti untung. Watson's memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watson's, look good, so good, feel great.
1: Nomor 7, Bisadis.
2: Di posisi 7, ini dia di posisi 7 ada Happy Asmara dengan Kopi Dangdut Goyang Happyka. Minggu lalu ada di posisi 8, sekarang di posisi 7 ya. Ternyata Happy Asmara ini gak cuma kolaborasi di lagu ini aja loh bareng sama Pokemon, tapi juga hadir sebagai pengisi suara di serial Pokemon terbaru, Pokemon Horizon Season 3, Asa Mengangkasa. Asa Mengangkasa, gitu Aina. Aduh, keren banget ya.

0: Sadis nomor 6.
1: Ya, kita ada di posisi 6 sekarang dong. Ada yang naik satu peringkat dari minggu lalu di posisi 7 ke posisi 6. Siti Badriah dengan Bikin Candu. Seru banget ya lihat postingan liburan keluarga Sibat. Liburan ke pantai, snorkeling, TikTokan di pantai. Ah, seru banget deh. Baik-baik ya kalian.
2: Number 6.
3: Gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu biar hati.

0: Kamisa dan Good Rexis bareng Aina Tita dan juga Stefanus ya. Di hari ini bikin terus suasana yang makin semangat dengan lagu-lagu yang juga banyak kita puterin berdasarkan dari hasil polling yang masuk, juga dari sobat RDI yang sering request di program Indo Banget atau di program lainnya. Jadi pastiin ya kamu terus dengerin 97,1 FM Radio RDI Jakarta bareng-bareng juga sama radio-radio jaringan, dan juga bisa dengerin menggunakan aplikasi RCTI Plus. Oke, kita lanjut yuk ke posisi 5.
1: Nomor 5, Disadis.
0: Oke, di posisi 5 kali ini ada Trio Macan dengan Kasih Paham Bos, Bos. Lagunya naik satu peringkat dari minggu lalu ya, luar biasa deh Trio Macan Gen Z ini ya. Mereka rajin banget ngonten dan emang ya Gen Z banget senengnya sosmed semua.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
5: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praia, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
7: Sadis, nomor 4.
8: Wah. Kita udah masuk di posisi 4 ya Sobat RDI. Kamu masih terus dengerin 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Masih bareng sama Ina Tita, ditemani sama Stefanus juga. Dan sama-sama menyimakkan siapa yang ada di posisi 4. Kali ini di posisi 4 ada Skip Dulu dari Miki Zia dan Klub Dangdut Racun. Sama-sama kayak yang lain nih ya, lagu ini juga naik satu peringkat dari minggu lalu. Siapa juga nih yang suka sama gerakan dari lagu ini? Enak banget kan sesuai sama lagunya.

0: Yes, 97,1 FM Radio RDI. Aduh, skip-skip dulu aja deh ya. Nah, itu tadi dari Miki Zia dan Klub Dangdut Racun. Klub Dangdut Racun, itu dia. Buat kamu ya, jangan lupa lagunya terus di request karena sekarang di posisi 4. Makin penasaran siapa yang ada di posisi 3, 2, dan 1. Nggak ganti frekuensi dong, tetap di 97,1 FM Radio RDI Jakarta kan. Ya udah, kita lanjut yuk sadisnya.
1: Nomor 3, di sadis.
0: Nah, di posisi 3, Aina punya Avolia Baper. Sama kayak yang lain juga, lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu. Lucu banget deh, banyak anak-anak kecil yang hafal banget sama lagunya Avolia loh. Gak jarang juga, Avolia itu sering bikin konten bareng anak-anak kecil yang hafal sama lagu-lagunya. Bahkan ada netizen yang bilang lagu Avolia itu emang gampang banget dihafalnya.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
5: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
6: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
5: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
6: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
7: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
8: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
7: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
9: Sadis nomor 2.
10: Wah, kita udah ada di Sadis di posisi 2. Dan lagu ini padahal ya udah berapa kali tuh ada di posisi 1, ternyata sekarang harus turun ke posisi 2. Dan emang sih lagunya tetaplah disukain, tetap di request setiap harinya, bahkan di program Indo banget juga. Dan lagu ini emang luar biasa viral banget, Ntar Boy Gang X Bandito Kyo 86 dengan Kicau Mania. Sampai-sampai boy band dari Thailand aja ikutan nyanyi lagu ini loh. Bukan cuma rapnya aja, tapi bagian rapnya juga ikut dinyanyiin dengan bahasa Jawa.

0: Wah, kecauannya. Itu dia di posisi 2 Sobat RDI. Masih dengerin Sadis dan Sadang Don't Exist bareng Aina Tita, menemani kamu juga dan membahas 10 lagu yang sadis di Radio RDI Jakarta. Nah, kita akan menuju ke posisi 1. Ulang dulu aja kali ya, siapa-siapa aja yang ada di posisi 10 sampai posisi 2. Nah, ini dia di posisi 10 Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Di posisi 9 Denny Caknan, Negoro Angin. Posisi 8 King Nasar, Seperti Mati Lampu New Version. Posisi 7 Happy Asmara, Kopi Dangdut Versi Goyang Happy Ka. Posisi 6 Siti Badriah, Bikin Candu. Posisi 5 Trio Macan, Kasih Paham Bos. Posisi 4 Miki Zia X CDR ya, Klub Dangdut Racun dengan Skip Dulu. Posisi 3 Avolia, Baper. Dan posisi 2 Darboy Gang X Banditos Yau Lapanau Kicau Mania.
1: Nomor 1 The Sadis, Dasa Dangdut Tereksis.
0: Sudah tibalah kita di posisi 1 yang emang selalu ditunggu-tunggu. Siapa ya yang ada di posisi 1 kali ini? Pasti sudah bisa menebak salah satu lagu juga yang sering banget di request sama Sobat RDI. Selamat buat Melili, lagu terbaru Tajamnya Karang jadi jawara Sadis di minggu ini. Yeay, akhirnya ya setelah 9 minggu di Sadis jadi jawara juga. Selamat sekali lagi buat Melili. Terima kasih buat program director dan music director kita Tommy Hernawan, operator kita Stefanus, dan semua kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di minggu depan di jam dan program yang sama tentunya Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Aina Dita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia.

0: Angka 5%
1: isn't it? Freestyle.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Kisah Teladan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang mempunyai kekasih pujaan hati. Tapi suatu saat ketika ia mati, sang kekasih akan meninggalkannya. Karena itu, ulama besar bernama Hatim memilih menjadikan kebaikan dan amal ibadah sebagai kekasih pujaan hati. Karena kebaikan dan amal ibadah akan tetap menyertai meski kita telah dikuburkan. Baiklah, kisah teladan kali ini akan menghadirkan cerita tentang ulama besar Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu yang malu meminta kebutuhan dunia.

0: Suatu hari, ketika ulama besar Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu sedang bertawaf di sekitar Ka'bah, ia berjumpa dengan Amirul Mukminin Hisham bin Abdul Malik yang dikenal sebagai Khalifah Bani Umayyah. Sang Khalifah bertanya,
1: "Wahai Salim,
2: iya.
1: Mintalah apa saja kepadaku. Sebutkan apa yang kau kehendaki, maka aku akan memberikan apa yang kau minta."
2: "Ya, Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, kita sedang berada di rumah Allah. Aku malu meminta kepada selain Allah di rumah Allah ini."
0: Setelah selesai tawaf, Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu keluar dari masjid. Ternyata Khalifah Hisham bin Abdul Malik masih mengikutinya.
1: "Nah, Salim."
2: "Iya."
1: "Kini engkau sudah berada di luar Baitullah. Kamu sudah tidak di rumah Allah lagi."
2: "Iya."
1: "Sekarang mintalah apa yang kau inginkan." "Aku akan memberikan apapun yang kau minta."
2: "Nah, baiklah. Kau ingin aku minta kebutuhan dunia atau akhirat?"
1: Kau boleh minta kebutuhan dunia, karena aku tidak memiliki kebutuhan-kebutuhan akhirat."
2: "Wahai Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, ketahuilah, sesungguhnya aku malu meminta kebutuhan dunia pada Allah, Zat yang maha memiliki. Lalu, bagaimana mungkin aku akan memintanya pada Anda, sedangkan Anda bukan pemilik dunia ini?"
0: Tidak selayaknya kita meminta sesuatu pada yang bukan maha memiliki. Semoga kisah teladan ini bisa menjadi bahan perenungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mandalika 88 FM.

0: Plus Chart, Global Chart, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode microdrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download Di Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
1: 97,1 FM, Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Mila, temennya belum nih.
0: Kenalin, nama saya Rika Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Reshi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
6: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
6: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
0: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
0: di RCTI Oke, channel 28.
7: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goal, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini. Setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam.

0: Breaking Goals, Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goals, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini. Setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026, eksklusif di iNews.
1: 97,1 FM.

0: Breaking Goals, Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goal, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026 eksklusif di iNews.
1: Radio RRI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ikhlasan lahu fil ibadah wa sa'yan fi maslahatil afradi wal jama'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan man sadaqa fiha faza bil maqamatil fakhirah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa aminuhu 'ala 'ibadihi wa shara'ihi an-nahiyah al-amirah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi buduril hidayah. Amma ba'da, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah تعالى في القرآن الكريم.

Sadaqallahul azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio Setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan, dan kita refleksikan dengan ketaatan. Kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan lain sebagainya sebagai rasa syukur kita. Ya, sebagai rasa syukur kita juga kita mengerjakan hal-hal yang sunnah, yang kita berharap semuanya itu mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla Jalaluh. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia yang sangat budiman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Sobatku, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan karuniakanlah kepada hamba ya Allah anak-anak yang soleh dan solihah. Tuntunlah mereka ya Allah menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabinya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabinya ya Allah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Luaskanlah rizki hamba ya Allah yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Bagi orang-orang yang hamba cintai namun sudah mendahului hamba, terimalah amal baiknya, ampunilah dosa-dosanya, dan jadikanlah makamnya, kuburnya, taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Sobatku yang Allah sayangi, di antara buah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus menyadarkan diri kita, atau kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang banyak dosa. Kan kita enggak kemana-mana, kita di dalam rumah saja. Sobatku yang Allah sayangi, dosa itu adalah segala sesuatu yang membuat diri kita gundah gulana, khawatir. Mungkin dari mata kita, mungkin dari pikiran kita, itu pun ada mempunyai unsur dosa. Jadi al-insan dinamakan al-insan dari nasia, ya. Apa artinya nasia? Yaitu nasia lupa. Artinya apa? Lupa. Manusia sering lupa. Manusia al-insan mahalul khata' wan nisyan. Bahkan ada kata-kata bahwa manusia sering melakukan lupa dan dosa. Nah, oleh karena itu manusia terus mengusahakan dan berusaha untuk bertakwa. Karena Allah berfirman, la yaqbalullahu illal muttaqun. Allah tidak akan menerima amalan apapun kecuali dari orang yang bertakwa. Dari orang yang bertakwa. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas takwa atau sekaligus kita mendapatkan buah ketakwaan tersebut, di antaranya yaitu memberikan kesadaran kepada kita untuk senantiasa bertaubat. Bertaubat dari dosa dan juga segera beramal baik merupakan akhlak orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin yang bertakwa. Kadang-kadang lupa dan lalai menguasai manusia, lupa dan lalai menguasai kita, ya, karena al-insan mahalul khata' wan nisyan. Lupa dan lalai menguasai kita sebagai manusia, sehingga kita dapat tergoda oleh hawa nafsunya dan juga termasuk bisikan setan. Biarpun kita di kamar saja, ya, itu ada bisikan setan, dorongan hawa nafsu pasti ada. Apalagi kita yang bergaul di tengah masyarakat, bersosial, bermasyarakat, ya, bermuamalah, berkumpul dengan yang lainnya, tentunya tidak pernah lepas daripada lalai dan dosa. Nah, kita perbaiki dengan taubat. Taubat yang memberikan kesadaran kepada kita untuk terus terang apa kekurangan kita, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mata yang sering berbuat dosa, memandang dosa, mulut yang sering berkata dusta, telinga yang sering mendengarkan kata-kata nista, pikiran yang sering berburuk sangka, dan lain sebagainya dah. Kita terus terang kepada Allah. Ini pemahaman taubat, yaitu menumbuhkan kesadaran diri untuk memberikan kesadaran atau merasa bahwa diri telah berbuat dosa, telah berbuat dosa dan salah. Kemudian dari bisikan setan lalu jatuh dalam perbuatan maksiat atau dosa, maka merupakan ketakwaan adalah, ya, yang ketika itu tuh ketakwaan ketika menyadari dari perbuatan dosa, dia segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. Jika dia ingat atau sadar Allah Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa dari hambanya yang bertaubat, tentu dia segera untuk bertakwa, yaitu bertaubat kepada Allah. Kalau dasarnya takwa, taubatnya pasti diterima. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ditambah lagi firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 201, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya dan bertaubat kepada Allah. Nah, setelah bertaubat, dan juga beristighfar. Ya, taubat dengan istighfar ini kan, kalau taubat itu tumbuh dari kesadaran, istighfar itu refleksi daripada kesadaran tersebut dengan mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaiki, Allah ampuni, mohon, aku mohon ampun kepada engkau ya Allah, dan bertaubat kepada engkau. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepada engkau. Kemudian dia segera bukan hanya mengucapkan, setelah tumbuh rasa kesadaran untuk bertaubat kemudian beristighfar, ya, dia segera mengerjakan kebaikan dan memperbanyak amal soleh agar dapat, ya, menghapus dosa dan juga kesalahannya dengan penuh keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam surah Hud ayat 114, ya, coba kita buka, yang artinya sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk, gitu ya. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan implementasi daripada perintah Rasul, dan iringilah, ya, keburukan dengan kebaikan maka akan menghapuskannya. Atsbi isayyatal hasanah tamhuha. Nah sobatku yang lo sayangi, ini daripada buah ketakwaan, yaitu menanamkan kesadaran untuk segera bertaubat dari segala dosa, meskipun dari dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa yang besar. Lihat, jadi mudah-mudahan kita berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba semua hambamu yang bertakwa. Ya, hamba yang bertakwa, karena Allah tidak akan menerima amalan apapun kecuali dari orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. La yakbalullahu, ya, Allah tidak akan menerima illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sobatku yang Allah sayangi, cahaya taat akan menyibak gelapnya kemaksiatan. Cahaya taat, cahaya ibadah, cahaya kita berbuat baik, cahaya akhlak akan menyibak gelapnya kemaksiatan. Sesungguhnya mengerjakan amal soleh dengan tekun, ya, seperti kita melakukan sholat, puasa, haji, zakat, jihad, zikir, dan lain-lain dari amal-amal yang baik, itu semua akan menghapuskan apa yang diperbuat seorang muslim dari ketergelincirannya, dari keterpurukannya, ya, ke dalam kesalahan atau perbuatan maksiat. Allah hilangkan dosa-dosa tersebut. Telah tetap dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya yang sahih, yang banyak yang menjelaskan hal-hal yang keterkaitan dengan perbuatan buruk, kemudian dihapus dosa-dosanya dengan perbuatan yang baik. Contohnya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, ini hadis as-sahihain Bukhari dan Muslim sahih. Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dimaafkan, akan diampuni. Ini dengan puasa di bulan Ramadan. Ada juga hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahul khotoya wa yarfa'u bihid darajat, qalu bala ya Rasulullah, qala isbagul wudu 'alal makarih wa kasratul khata ila al masjid wa intizarus shalah ba'da shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inginkah aku tunjukkan kamu sekalian kepada perkara yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sempurnakanlah wudu dalam keadaan yang tidak menyenangkan, ya, meskipun susah air atau sangat dingin atau sangat panas sekalipun, tetap menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu. Kemudian apalagi, memperbanyak melangkah ke masjid. Nah sobatku ya Allah muliakan, memperbanyak langkah ke masjid, cari jarak yang lebih jauh, atau kalipun masjid dekat, kita jalan kurang lebih 10 menit sebelum waktu, kita jalan lebih jauh dulu, ya, kita muter-muter baru ke masjid, karena untuk memperbanyak langkah ke masjid. Ini kan jadi pertanyaan buat kita nih, ya. Kadang-kadang nih, jalan menuju hal yang lain 10 kilo, 10 km itu sanggup, tapi giliran ke masjid cuma 100 meter atau 50 meter seakan-akan masya Allah jauh banget ya. Jalan ke tempat lain itu 10 km 20 km sampai, tapi jalan ke masjid cuma 50 sampai 100 meter gak sampai-sampai. Nah sobatku, oleh karena itu kita yang menyadari memperbanyak langkah ke masjid. Setelah itu apa? Memperbanyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat setelahnya. Jadi intijor sholah ba'da sholah, kalau perlu begitu tuh ya. Biasanya kita menunggu sholat, setelah sholat itu kita sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita gak keluar lagi dari masjid tuh sampai menunggu sampai menunggu sholat isya. Selama dari maghrib ke isya itu kita itikaf, baca zikir, membaca Al-Quran atau mengaji atau belajar di situ dan lain sebagainya sampai isya berkumandang. Setelah itu baru ya. Nah ini lebih baik karena semuanya itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dalam hadis yang sahih juga, barang siapa yang menunaikan haji ke Baitullah serta tidak berbuat jorok ataupun fasik, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ini pun haji ya. Namun haji itu kan setahun sekali ataupun kadang-kadang seumur hidup sekali, apalagi sekarang untuk berhaji masya Allah. Wait English-nya itu menunggunya sampai 20-30 tahun masya Allah. Tapi mudah-mudahan kita jangan berputus asa. Kalau ada kesanggupan, ada dana, kita nyetor buat dapat waiting list ya, untuk mendapatkan kuota. Setelah kuota dapat, kita tunggu. Ini kita tinggal minta panggilan dari Allah ya. Peraturan pemerintah kamu harus nunggu 20-30 tahun kemudian. Tapi kalau Allah panggil tahun ini ya, Allah panggil kita untuk berhaji, berangkat. Nah ini ya, tapi kita jangan putus harap ya Allah. Kalau haji ini nyetor sekarang 20 tahun kemudian baru berangkat, enggak. Itu tergantung panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik sobatku, itu di antara kita menyempurnakan ketakwaan kita. Buah daripada ketakwaan, kita harus memberikan kesadaran dalam diri untuk bertaubat. Kemudian kita refleksikan dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan buat kita untuk menjalankan atau memupuk rasa ketakwaan kita dan membuahkan hasil yang Allah ridhoi dengan mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA ataupun rekaman suara kirim ke 0813-103-73636 ya. 0813-103-73636. Silakan. Ya jangan ragu-ragu sobatku untuk memberikan SMS kepada kita. Insyaallah pada waktunya kita akan jawab. Terima kasih ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Oh iya, jangan lupa sobatku ya, meskipun ini perjuangan yang sangat panjang, kami tetap berharap ya, di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami atau membangun sarana ibadah dan belajar para santri, silakan ya, silakan mau berpartisipasi yang insya Allah menjadi tanaman akhiratnya, tanaman akhirat, mazru'atul akhirah, amal soleh yang tiada habis buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Baik sobatku, pertanyaan demi pertanyaan sangat banyak ya. Coba kita lihat pertanyaan yang ada nih ya. Baik, yang pertama kita buka dari SMS. Dari SMS nih sobat kita nih, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Yanto dari Bekasi, mau tanya tentang tata cara sholat jamak qasar, mohon penjelasannya. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Ustaz ditambah-tambah kemuliaannya. Jamak qasar. Baik sobatku ya, sebelum kita jawab pertanyaan dari Bapak Yanto dari Bekasi, sebagai pengingat nih, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya atau dengan SMS, WA, rekaman suara, silakan kirim ke 0813-103-73636 ya, 0813-103-73636. Baik Bapak Yanto, cara sholat jamak qasar, jamak dan qasar ya. Misalnya kita bepergian berangkat jam 9 pagi atau sebelum zuhur nih, diperkirakan perjalanan itu, wah ini sangat jauh. Nah, itu kita sudah niat nih ingin melakukan jamak qasar di waktu sholat asar. Atau kita melakukan perjalanan sudah masuk zuhur. Wah, ini sangat jauh nih perjalanan, lebih daripada 85 km. Oleh karena itu kita melakukan jamak qasar di waktu zuhur. Di waktu zuhur. Dengan niat bagaimana? Usolli fardhu zuhri jam'an maqsuran ma'al asri taqdiman lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur jamak qasar bersama asar 2 rakaat ya, ditakdim pada waktu zuhur karena Allah Ta'ala, atau karena Allah Ta'ala cukup ya, di jamak qasar bersama asar di 2 rakaat karena Allah Ta'ala cukup ya. Atau lebih kumplitnya pakai mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri jam'an maqsuran ma'al asri rakaataini adaan mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur jamak qasar takdim bersama asar 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, dalam hatinya seperti itu. Atau di takhir kita niat ya, setelah masuk zuhur nih masih di perjalanan, wah kalau gitu kita jamak qasar takhir nih di waktu asar. Ketika asar sampai katakan jam 4:30, langsung kita sholat tuh usolli fardul asri jam'an maqsuran ma'az zuhri gitu ya, takhiran lillahi ta'ala. Jadi ketika kita melakukan sholat jamak qasar waktu zuhur, zuhur dulu kita kerjakan 2 rakaat, qomat lagi, kemudian kita kerjakan sholat asar 2 rakaat juga. Ketika kita melakukan qasar jamak atau jamak qasar takhir pada waktu asar, asar dulu kita kerjakan 2 rakaat, baru kita mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat. Itu pun diselingi dengan iqomah ya, tetap pakai iqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Yanto dari Bekasi, mau nanya tentang tata cara sholat. Ya sudah kita jawab ya.

0: Beliau sudah bertanya beberapa kali. Baik, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku Pak Ustaz Amin. Nama saya Mas Erik di Parung Panjang. Mau nanya, apa doanya yang paling mustajab paten yang selama 2 tahun ini saya sudah lama menduda? Ini saya belum mendapatkan jodohnya saya Pak Ustaz, dan saya sudah berusaha semampu saya, tapi belum ada yang pas yang masuk kriteria saya. Dan harus gimana maunya saya yang solehah, seiman dan mau terima saya apa adanya? Mohon solusinya Pak Ustaz ya. Terus ikhtiar dan usaha dan juga doa. Ya, doanya yang Mas Erik hafal saja, Mas Erik bisa. Ya Allah, berikanlah aku jodoh yang baik, yang mengerti kondisiku, kemudian yang solehah. Doanya yang Mas Erik paham, yang Mas Erik bisa. Pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, yang penting dilakukan rutin setelah habis sholat 5 waktu. Doa, setelah itu ikhtiar. Insya Allah satu saat akan Allah kasih ya. Kalau kita kasih doa lah tambahan lagi, tambah ribet nanti Mas Erik gitu. Banyak doa nya, tapi yang bagus adalah yang Mas Erik pahami, itu ya. Kita jangan menambah nanti dihafalin dulu dan sebagainya. Ya, Mas Erik hafal aja dah, yang Mas Erik bisa. Ya simple saja, Allah Maha mengetahui atas segala. Yang penting ya Mas Erik doanya itu benar-benar baca selawat dulu gitu ya, kemudian istighfar atau istighfar dulu baca selawat baru doa dah. Baik, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku Pak Ustadz. Nama saya Milda dari Malebar, Kuningan, Jawa Barat. Saya minta nomor rekeningnya Pak Ustadz, tolong SMS-in ke sini Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah sudah kita kirim ya. Mudah-mudahan beliau sempat membantu kita menjadi amal soleh. Terima kasih sobatku. Sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku yang Allah sayangi, kita bersua kembali. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan kepada sobatku. Allah jadikan keluarga sobat semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Baik sobatku, pertanyaan yang di season terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Dadang Wijaya dari Pagedangan, Tangerang. Pak Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukum agama bagi orang yang meninggal terus setiap malam diajikan sampai jam 5 pagi terus dibayar selamat ya? Sobatku, itu namanya pengaji kubur ya. Memang ada tradisi di antara sebagian daripada orang-orang muslim kita mengadakan ngaji kubur, dan itu diperbolehkan ya sobatku ya. Itu diperbolehkan untuk mendoakan ahli kubur ya, kirimin bacaan Al-Qur'annya untuk para almarhumin, almarhumat atau yang meninggal dunia. Insyaallah itu diperbolehkan. Meskipun ada pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan, ya silakan ya. Ada pendapat ini masalah furu', apalagi terikat dengan tradisi. Yang mau melaksanakan silakan, yang tidak melaksanakan tidak apa-apa. Yang penting saling hormat, menghormati sobatku ya. Baik, selanjutnya dari Nur Aini. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nur Aini, wanita yang tidak pernah menikah berdosa enggak walau usia sudah 43? Aku belum menikah sampai sekarang ini, saya takut dosa Pak Ustaz ya. Sobatku, belum menikah sama tidak mau menikah itu beda sobatku Nur Aini ya. Mudah-mudahan Allah berikan jodohnya yang terbaik buat Nur Aini. Jadi belum menikah sama tidak mau menikah itu beda. Yang berdosa itu tidak mau menikah, yang berdosa itu tidak mau menikah meskipun sudah ada jodohnya, enggak mau menikah. Nah itu yang berdosa. Tapi kalau belum menikah, insya Allah kita doakan mudah-mudahan ada jodohnya ya. Gitu, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ada jodohnya yang baik, yang bagus, yang soleh ya, ataupun solehah. Kita doakan ya, luas rizkinya, halal, banyak dan berkah. Nur Aini sobatku, mudah-mudahan Allah berikan jodohnya yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa ya.

0: yarham. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirabbil alamin, sobatku. Langsung ke pertanyaan sobat, namun sebelumnya saya mengajak kepada kebaikan. Jika di antara sobat sedang ada yang kelebihan rezeki, mendapatkan rezeki, kami sangat berharap sobatku berpartisipasi, berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami. Saling tolong-menolong. Ayo kita mengayomi anak-anak santri yang notabene-nya adalah kaum duafa, anak-anak yatim, fakir miskin, yang mereka kita gratiskan untuk sekolah, untuk pesantren, agar mereka menjadi manusia yang penghafal Quran, manusia mengamalkan hadis Rasulullah, menjadi manusia yang bermanfaat. Silakan sobatku singgah dan silaturahim ke pesantren, lihat akhlak mereka, ya, bantu untuk mendidik mereka menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, kita sekarang nih untuk menopang kinerja daripada pesantren, kita akan mengusahakan dengan usaha yatim, ya, sehingga mereka keluar dari pesantren itu mempunyai usaha yang baik, keterampilan, skill yang baik. Mudah-mudahan biayanya mencukupinya. Terima kasih sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Emi dari Bekasi. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Sebelumnya saya sudah berpisah pada suami saya sudah 3 tahun. Tapi suami saya belum mengatakan talak, cuma bilang pada ibu saya, balikin saya ke ibu saya, gitu doang Pak Ustadz. Tapi alasan dia balikin saya ke ibu saya gak masuk akal Pak Ustadz. Katanya saya gak nurut sama suami, padahal saya ikut pindah ke Jawa untuk mengurus ibunya. Tapi dia bilang ke saya mau pulang kampung karena mau ikut. Ayo gak mau ikut. Ya udah aku sendiri, ya udah namanya masih suami istri, saya ikutin pindah ke Jawa. Tapi pas di Jawa udah berapa tahun di Jawa, saya dibenci pada mertua, semertua saya dan kakak ipar saya, dan saya juga enggak ngerti mengapa mereka seperti itu. Cuma hanya saya masak ayam mertua, saya enggak senang masak ayam pemborosan katanya. Saya masak itu pun disuruh kakak ipar, saya katanya bosan makan tahu tempe terus. Lah saya bilang ke suami saya, nah suami saya enggak ngerespon. Pakailah duit saya untuk beli ayam buat lauk saya di sana, dikatain macam-macam, ya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, ketika kita sudah berkeluarga, sudah mempunyai suami atau sudah mempunyai istri, maka hendaklah kita saling hormat menghormati. Istri biar bagaimanapun memang harus mengikuti suami, tapi suami juga harus menjaga perasaan istri, harus menjaga perasaan istri. Dan sobatku yang bertanya ini, kita doakan mudah-mudahan bersabar, karena disitulah letak keberhasilan menjadi ibu, akan menggapai surga dari kesabarannya, mengayomi, membantu suami dan keluarganya, ya. Memang seperti itu kondisinya. Tapi sobatku harus punya peredam. Peredam dalam arti yang pertama, edukasi, ya, komunikasi yang terbuka kepada suami, informasi yang terbuka juga, yang transparan kepada suami. Buka komunikasi yang baik, pembicaraan yang baik, ya. Jika dikata-katain, ya maklum namanya suami sama istri, kita doakan. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri, karena istri biar bagaimanapun harus patuh kepada suami, ya. Jadi bagaimana Ustaz kalau dikata-katain begitu macam-macam? Sabar. Bukannya saya mengatakan sabar itu mudah, tapi sabar itu adalah ibadah. Disitulah letak hakikat kehidupan yang sejatinya. Ad-dunya cobaan dan ujian. Kalau kita di situ saja, sobat ketidak sabar, nah seperti apa lagi yang harus kita sabarkan? Coba sabar, ayomi tetap suami dengan penuh kasih sayang, sobatku, ya. Mudah-mudahan itu menjadi pembuka pintu surga buat sobatku, karena hidup di dunia cuma sementara. Baik sobatku, hanya ini yang dapat saya jawab, ya, mudah-mudahan ada solusinya. Kita bantu dengan doa. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah di Bogor. Mau tanya Pak Ustaz, mana didahulukan bayar utang atau santunan? Saya punya kreditan, ada customer saya yang enggak bayar udah hampir 5 tahun. Sekarang udah mau bayar, dan 2 bulan ini dia nggak bayar cicilan. Alasannya dia mau bayar santunan, sedangkan saya juga harus setor cicilan ke orang. Jadi hukumnya gimana Pak Ustadz, mana dahulukan bayar hutang apa cicilan? Dahulukan bayar hutang. Bayar hutang hukumnya wajib, menyantuni hukumnya sunnah. Menyantuni hukumnya sunnah, sedekah sunnah. Kecuali mengayomi anak-anak yatim, menyantuni anak-anak yatim, ya. Itu lihat dulu kondisinya. Jika darurat, ya dahulukan menyantuni anak yatim, karena anak yatim sudah tidak makan, sudah kelaparan mungkin. Tapi kalau sekedar hanya menyantuni, sementara anak yatimnya masih enak, masih banyak yang memperhatikan, itu tetap lebih baik bayar hutang terlebih dahulu. Bayar hutang. Ya sobatku ya. Jadi sekali lagi, membayar hutang hukumnya wajib, sementara bersedekah itu hukumnya sunnah. Menyantuni anak-anak yatim, kita lihat kondisi anak-anak yatimnya. Kalau anak-anak yatimnya sudah kelaparan, sudah tidak berdaya, maka lebih baik menyantuni anak-anak yatim. Tapi kalau masih banyak yang memperhatikan, anak yatim yang masih sehat walafiat, tetap lebih baik membayar hutang dibandingkan dengan menyantuni atau bersedekah kepada yang berhak, ya. Lebih baik bayar hutang, karena bayar hutang hukumnya wajib, bersedekah hukumnya sunnah. Terima kasih sobatku. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana kalau kita sholat berjamaah, sholat Jumat di tempat di kampung lain, padahal di kampung sendiri ada masjid, itu diperbolehkan apa enggak, dan bagaimana hukum berdosa apa enggak? Wassalamualaikum. Ustadz selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah. Terima kasih. Dari Rohadi di kampung Kandang, Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, sholat Jumat adalah kewajiban, hukumnya fardu, hukumnya wajib. Maka boleh dilakukan di kampung sendiri atau di kampung orang lain yang tidak menyusahkan. Ya sobatku ya, boleh sholat di masjid kampung sendiri atau boleh juga sholat di masjid kampung orang lain. Tapi seandainya katakan jumlah jamaah di kampung sendiri itu lebih sedikit, maka lebih baik sholat Jumatnya di kampung sendiri. Lebih baik sholat Jumatnya di kampung sendiri dibandingkan dengan sholat Jumat di masjid kampung orang lain. Sobatku ya, jadi dua-duanya boleh. Dua-duanya, mau sholat Jumat di kampung sendiri boleh, mau sholat Jumat di masjid kampung orang lain boleh. Meskipun terlebih baik adalah sholat Jumat di masjid kampungnya sendiri. Terima kasih sobatku ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: MNC TV, rumahnya dangdut, channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Tepok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews channel 31, Rakyat Bersuara. Talk show nomor 1 yang paling ditunggu. Juni Ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.